Ya amenunua tu ka sehemu mheshimiwa mbunge. Lakini sasa alichofanya mheshimiwa mbunge ni rafiki yangu simtaji jina. Alipokuja yani tukaelewana vizuri lakini baadaye hajaniambia anajenga akapandisha. Alipo